baba bi sueyo baba abado leti kiso kankulu kunjobi nshado baba bantu abazokwe thuli kiso ka Jehova emhlabeni. Welcome.